0: yeba yebo ngakhe olakhe la nje ngumbare kuna sayikira ka buru kwala ngondana ndishara ke Prince Sanchez lo singolido namba ngakhe olakhe la lai ba na yo so ngona yamalaka ne ora tomono ni wisir kwala yola ngondi jongo bo waro kone likiri ya marte ne bare kuna sayana ka nye grajo ngwan
1: sa ngwan maya na sam hello
2: malaki
3: o
2: Ai, siku hizi umenionelea sana kusap na omi, morning. Ai, long time.
3: Kwa rero iye?
2: Araja subat?
3: Eee.
2: Mwagore ki imagi mguarai.
3: Mhmm.
2: Araja ki ngati, araja, angaya aja na yolo kwa ujito uji.
3: Ararare, mbubia raguare pi?
2: Raguare, nani nye wale ngishu?
3: Na yuko nasekawari ya dama?
2: Ngera ineri kidojei kakenye shomo kugun. Ya, toribe likitongoro legumo.
1: Yes.
2: Wena na sakari ya lulungare likitorita ya kis. Oma chabi ko kinta maja. Maita kerya mario la shadi tamati.
1: Asole.
2: Impote kutsap na omi de sato ga.
3: Asole. Thank you.
0: Na omi kutsap. Yidi wene jenyo.
1: Shartuka.
0: Yes, kabisa njo na ina simu lutola inungoni.
1: Mayan FM, hello?
4: Alashe.
3: Oye.
4: Subo, ole.
3: Subo, ole, nangogo.
4: Masha, dan.
1: Eo.
4: Subo, ole.
1: Iba.
4: Yang sini nanya di laso.
1: Yes.
4: Omong, ngano, surungan.
1: Eh.
4: Anga, sabi, mama, lai.
1: Uh-huh.
4: Abi, yudu, ngono, raya, yudu, nerobi.
1: Uh-huh.
4: Nabi nulu yola la yola ini nadi ene madu o denet.
1: Uh-huh.
4: Ayo ko nabi adi la lobi la kubo wini bedare.
1: Yes.
4: Edi giro ala che.
1: Uh-huh.
4: Nulu yola nyangu se di giro na yola ang abaya na baji.
1: Uh-huh.
4: Ayo ko nabi adi kuma ngogo lu kuma nadi na bali amin.
1: Uh-huh.
4: Edi giro beris.
1: Yes.
4: Gaini gaini bogra ene de di gide sege suele meli.
1: Uh-huh.
4: Nabi nadu anango yang kusa na emeka.
1: Uh-huh.
4: Nabi yang gana isi nadi amasi.
1: Uh-huh.
4: On di jenye nabuida yang nadi selina.
1: Yes.
4: Wanjala isi nadi naro sura na iminyengi yo.
1: Uh-huh.
4: On nadi jisogo.
1: Nijogi abo ogi?
4: Najogi nabo kinyangangu le yale ndeleko yang kwa nadia.
1: Asholing.
4: Aya, wala laki.
5: Ore Ebola na emoyan torono naishom kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyan telosho kake keti lotion lelatiam neisha na nikiribom ore Ebola na kita suroi tenembung osarge aragen kamula koltungani otam kita suroi si e munkilani oltungani otam irkara shule ruata gikompeni osintano aragere nembung aito giagane bungelo ota Ebola na itum si tenembung osesen loltungani owa Ebola ore Ebola bole na moyan na yako imololong egitidwe lokonyo leng ininge myonto mputo sesen elorodem kwashoge ni lobishote ne bosi e waltungani osarge limintekim tendola jo eata kolobolabol arasho eata waltungani liyolum tege baike won ni wash report i wash simu meshomo 719 ni ngorwe mbata esiokinoto toriboke won erishar poke so janka kito sabuni wenkare narukom aragea sishore alcohol sanitizer menye kake lobar aragene taroto waltungani oota kolobolabol tenaki ye ora maritol tungani ota kulobulabulo tasi shurengilani ni grip a protective equipment nimbote lobisani le biotishum mintoki aparan ilosho noto limugiajo ketiana muyan na atenelo metaa ebayita parana todua ibiotishu ino tongolo ngitikita mubom na atenidol eator bulabuli lena muyan tosho report inakatake mintoki si anyankiri oungwesi omotonyi ana nagurkeon yegenyi nkolin arakyo eyayi mataritlelo olone tumiki ebola nimikintoki si ayeta kamana ormarenke kake mazo sujura tuta wasipa waita yu ministry ebiotisho ure tulikili kwa yoguta ironya star 719 hash arakiwoshe simu meshomo 719 giro kisi jali urikili kwa emu whatsapp te 0700 719 719 arakibaiki mtandao ang www.health.go.ke. stay informed, stay safe, together we can stop Ebola. Wuri elera chuti nigiaka ministry ebiotisho KNPHI Catholic Relief Services CRS etenebo co-group partner project CGPP.
6: Emanila yoga eila denkai amosabu genyo radenye tiatu inkishu yanga
7: na wali yesu nejo kia nejo miure ishu wale abaikita hata mtunga maki mturiyo
6: tiatu amayana tene enga murure ila nyurada uishu yogo siligi
8: sila wala grala maasa
6: Amen.
7: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am

0: baita mili mili ni mjolo na jeri mbara kuna saigira na kaburu kwa ladimu ni gradi ajo na elisha na jeri mdora mati kure iye kanga ilo ladimu ni gradi ajo toshu kuyo ilo ngani toi ora urugu atarono ndase usula rungani ndase usula rungani ulengu ulengu ulengu ulengu larungani doi ligira ajo ndo shoko kinyo ora urugu atarono pikir mungi na aru larungani miro ningisho pikir mungi doi aru larungani pikir mungi doi aibonga nkija kake ngejuko yolo nkija ngejuko pikir mungi bunga nkija ngejuko yeye kuna sisi lorongani maro shalai ni mwani na ada kuna sairo hii ena dama yes mchu yu lorongani maro hii Mayan alo
1: hello Mayan
0: yes
1: wala siya suda
0: subo oleng
1: suda ena dama maya
0: ehe
1: ayu ni ncho kulo nguji waramati
0: ehe
1: loko jena agi nyangu loo gari nemeri tangishu
0: igi nyangu loo gari
1: ehe
0: nemeri tangishu
1: Nemera ningu age mesham shamba ingishu niko neta maisho ingishu.
0: O ne ningu angishu ni nyangwa nyangu jine kejeri ke bonu kejeri ngare. Dasi mairami. Toto mairami.
2: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa anga yaine ya marwa menginta ya marabagu anginta marabali girarna.
3: Engudi oramati.
0: Nyango ngojet nimingaja nimerita ngishu yes nyauri hamo nila ngishu no yewedi na kena redo ala ini ngoni pe itumoku de ahirita na ngishu no ala ini ngoni haya nchoy nasimbe lotu pausho lwane ngudera maje maje na lo hello maje na lo ala anjila ele ula masadua ele miro lagi jumpa rumah sana miro.
1: Lumayan.
0: Yes.
1: Lase.
0: Woi.
1: Coba.
0: Coba oleng. Acara kamu kan jengkel guna mana? Judu ini angkai sabuk. Nerogi saya kai gonji. Nemiro di. Kerja ke olase. Woi. Coba heba. Kakek me miro saidi. Mayan alo.
4: Ala he.
0: Oye.
4: Subo ni.
0: Subo abi.
4: Ola rangai endara la ba marba.
0: E garibu.
4: Ame la la na ra ba mo so re la ba. Ola me so ni dara ma ji. La la la ro ho ra ba ma. Ko na ra sa ri na ola be je ra nda. Ole be je du du ra ga ni ji ni bun do nga e. A ho nga e ge bo ra ga li. Abdi bin ta ya orang kaya tu ya organ dia dia tu ni kaya kena tu.
0: Ni mesu jangkai.
4: Ni mesu jangkai zaman. Orang ni orang belum orang
0: belum orang belum orang belum orang belum orang belum orang belum orang belum orang belum
4: orang belum orang belum orang belum orang belum orang belum orang belum orang
0: belum orang belum orang
4: belum orang belum orang belum orang belum
2: orang belum orang belum orang belum Mama itu angka yaine ya marwa menginta ya maraba gua nginta maraba ligerar
3: Engudi Oramati Melelek e asate biashara nesulaki ononka jijik na ikombowai nemiri a real estate tolosho le Africa. Ure denete Kenya, ekiyolo lelolang oji nkwa biyabo we ngoro malim. Nere urobia ni merasa gini nenana iegu. Kake, na inusie kyo serum. Kire deneta enkigwa na saboga. Niningo Mayan FM. Tuare sharpo okin, nitu milomon meisho shungam.
0: Kabisa njeri mbara una saiki na kabu dukala ini ngoni nado yi biashara sapo roli summit biashara entume sapo ke biashara kiju la Africa commerce and industry summit 2026 itinda rekin na rato mono one wala wale tomo ni deba yenda rekin baga denda rekin tomo ele ila wale tomo iti huru huru garden city tini nasi ni tumoki ila rashomo ni utunda ra weji nila amirishole
5: standino
0: nila rado ye redwaribi ya here no adina asina no na ndi baka noro kitho rongal funara ono 50,000 Kenya shillings tini nani tu ndi nyakumara tufutido ya kena email assist 2026.kenyachamber.ro.ke arake plus 254-203-927-000. Nikidaka buduga na sanye K24
5: Kira K24 TV Ndi marahuma iskana TV no Ni save channels
0: Yes
5: Alafu nileji nejo pang Tone na channels ni saver
0: Yes
5: Irum K24 TV
0: Kuri
5: niweji ni ndi marishibo ino yu ngibindi ni sidan Na ilishibo romari linopo wakin
0: Yes
5: Yes
0: Kabisa
3: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM

kabisa na jadi mbara kuna saigira na kabu duka la ni mwenda nari sharade ngwa saa saba leka ni uro pisha nake kake ure jia ni jina wala maasar miliki likuwe na le tepa vikri mwagia chuna ado kwaya kikira anyo na tarifu ya saa saba na nchere itomo ni ntai bishop angel mbara suha nkumono ormadita nkumono ormadita nadi kanisa na jo ene 10th faithful takajado town nkoloke jumapili dari kina ratikira mwana apisha na wala palio udote lari likiti teru saunyanka kenya mpaka saisire ndama na kiri kwa nomono ormadita usiratoti mbuku ejwe ilare tomono ili nchere endurro lunga nak endisinya eumata endurro bayani endurro nkara omeraba iki mkwati na anakita ncho olayamisho ingwa orglata lenye ni ingwa lana yamisho orglata lenye ilo sara olayi ngoni uruko na nomono ormadita natien kanisa do usingalia kai bishop angel maraso engoro na ji ene jumapili ndarikina rikita monapsha na wala ba leudo ita sauni enka kenya omera baike na saisi renda makindo mono kiwe leng tivirumoke na si awa ngwalati oromarilino

0: oyeleyo
1: oyaleyo oyeleyo mayane fe
0: oyeleyo
1: oyaleyo oyeleyo wanga nolosho
2: mayane fe
3: ewangan olosho
4: me oloshiroro tiatun kaulele erishira nike utaro kirolosho bo
5: kabisa leni ningoni ati atuwa na nkaulele emayan akigira iria marite nebo ati narishirani kiju ene meyolo shiroro karibu toshisimu anere usi olkilikwai kama aroi ateye kiria marijerba yani indomono kenye klinik kanyobe miria marije mayen FM halo
6: ena sile
5: yeu
6: Wole.
5: E papi.
6: Ana rama na samere se.
5: Eh.
6: Na ni wana mjadala.
5: Ehe.
6: Na gasidai zaabi.
5: Ho.
6: Ara ya ba giri amari ye, el baia ne la rama sta in to mama ne.
5: Ehe.
6: E kilini.
5: Eh.
6: Na una na re ndilo kilini da hela, ne gro barar ba ye ndilo.
5: Ehe.
6: Now, when I'm talking about the name, you can do that. Never have a thing with me.
5: Oh,
6: now I'm not going to get out of the way. And I'm not going to get out of the way.
5: Now, I'm going to get out of the way. Yes, I'm
6: going
5: to get out of the way. I'm going to get out of the way. Today, Raina. Mayan FM, hello? Hello, Mayan. Hello.
7: Hello, Sila.
5: Yeah.
7: Good evening.
5: Evening to you, Baba Gidi.
7: Hey, Baba Gidi, lady, I'm not going to marry you.
5: Eh.
7: Not only you, but I'm going to marry my mama.
5: Kaserian Tukul.
7: Kaserian, I'm going to marry you. I'm going to marry you.
5: Eh.
7: I'm going to marry you.
5: Eh.
7: Dengar arah desa ini, naga rawol jual rumah dan naga rawol nama saya cuma saya na yiti agui ni lantau mana mungkin ni mana rupanya? Nen, tu sini naga sini juga gelang naga objek sebab ni amur ini naga rana sih mana yang rupanya lantau mana mungkin ini ini tu ini naga ni. Saya aku miru ke arlo tu ni amur miyo lo naga ini naga ni. Kasih ini naga ni agui ni buat amur lomari esokan rupanya apa? Kah kasih dah yulen, naya kasih dah nuar rezeki kasih dah yang lo baru orang yang lo mana nak kini kene lo kini yang bawa lewa dia musuh. Merelah kau nado kau nasa yeran na ni pin dia lo kini kaki aja siapa yang jual yang kolong ni kiri ni bawa uti ampo kira ni.
5: Eh.
7: Robaya kini ni rogol lamun ni jangan ada tu amukar robaya dah dosi naya nama ini mama ni biro rogol lagi ni ampo kan ayol lewa. Merelah kau lewa raga lagi bawa kiri aja ni ampo ampo kan ayol lewa dia musuh.
5: Asholin Baba Gidi.
7: Ah,
5: okay, Ashling. My FM, hello?
8: Hello, Ashila.
5: You?
8: So, hello.
5: Hey, baby.
8: You're not the son of the real number,
5: eh?
8: Hey, Magra, they say you're really?
5: Ho.
8: Around the mana.
5: Eh?
8: A year above, eh?
5: Ho.
8: It is our Lord, but I need Lemmer, but
5: eh?
8: It is our land, so I have heard that you have more, do you really?
5: Ho.
8: Nah, ele esa bob ini lor bare.
5: Eh.
8: Jadi ala kan apa yang rosul ni jadi jangan doy.
5: Ho.
8: Nah, ah dikroh ini nala lai tu kan.
5: Mhm.
8: Aro bare rasul ini kan, yang kiri aru noraya nafag lai daru.
5: Mhm.
8: Orang rasa yang kiri ni.
5: Ho.
8: Mungkin cara maju bunyi bob.
5: Eh.
8: Ela aru nolam deh, bayar orang bayar.
5: Pi.
8: Nah, kan itu ya, air leh lagi yang orang doa yang bawa ni jangan.
5: Mhm.
8: Eh, ni dia ni kita sarga.
5: Eh,
8: ni naga elai. Aku tiang aku dia dedek bayi juga sarga.
5: Oh,
8: semua tu mian dia pun dia tu mian lagi naja.
5: Mhm.
8: Naga elai agak rara rara dia.
5: Oh,
8: naga elai ni kita mula itu barang ni tu jadi barang kita yang jadi.
5: Eh,
8: naga ni jadi tu sila.
5: Ah, sholing. Kau nyosar roshi ma?
8: Eh,
5: nama rigir bayi ni abepu klinik. Kini mai ni ron ni yola radio kau nyos eh.
8: Kerja mimoi nara, naya aku negeri ni kagilan mimoi nara. Naya aku kanyo
5: baring
8: ni mimoi. Kanyo nara baring ni mimoi nara. Orang negeri agilan baring ni mimoi nara.
5: Ho.
8: Naya aku kerja nara ni aru ya kerja baring ni nara. Dua Amerika sini tamu no, ar baring tamu no kenyang.
5: Eh. Hello.
0: Hello.
5: Hello.
0: Mnyana.
5: Ibo ling. Hello.
9: Hello, Silu.
5: You.
9: Ibo leng.
5: Babi.
9: Ezekiel, na lo di miri mi.
5: Karibu leng Ezekiel.
9: Gasuba.
5: Gaseri al mara rugu leng nyamali.
9: Eh.
5: Eh, kenya ni na lo.
9: Esidera ya na lo ti miri nyamali.
5: Eh.
9: Eh, na ro ni ora ro riu.
5: Karibu kanga ele.
9: Ezekiel, na lo ro ni.
5: Oh, eh, Ezekiel.
9: Eh, ni makara rendo si paro le.
5: Eh.
9: Pero era nada na londo mono na gumo elena mana ye nilo ni ye lado ehme anda sar no kilini anga ni kilini ade ha monji ne legolo do ngoro ne ruli ne wera na radio ra na tina lo na las ma besu
5: ho
9: le safare ne
5: amo
9: na radio lo mati babu nya do kai re agre gonari
5: ho
9: amo ina nya do kai re agre gonari
5: ho
9: Amo ina marizu maendeleo na lero to sisele lero marilinu.
5: Ehe.
9: Amero bara na bodi na ole.
5: Ho.
9: Na uwe na ina nana deguro peyaso jindasari.
5: Ehe.
9: Amo eje gula na arina.
0: Soba.
5: Ibabi. Manjen FM, hello.
10: Hello.
5: Hello.
10: Jiluwe.
5: Yeu.
10: Sasa.
5: Efiti sana.
10: Enduara ramarba.
5: Gari boleng ke jal marba dua rara.
10: Jadi sudah nemarba kalau bisa kita hebat itu anda medu.
5: Eh.
10: Mirabi dua rara boleng ke siu siu ayam kau neo ay. Kengkara ada lade kita nggak jam aja nih. Allah mi jawab rasa bukole.
5: Eh.
10: Kake hari ya sore hari lagi yo. Nih dua rara ya aljan nih.
5: Aha.
10: Nah silu le darah muka rasa nonton mana nih.
5: Ho.
10: Ina era baya no era rovia ijel gani beddo ano longe ru haye gani ra eri amari ho danga ra ma soli dogu mona re no longe dero
5: ehe
10: kage ji silu enya har na eri amari ho na ganya ra ra nanu na eri amari ye kage ge aroshi shida na bona ne o